အကွက်ကွက်ကဇလီစန်တင်ကျောရှာဂျီရူလီခိုနာလိုင်းဆေညိုနိုကနာချိုကကူကင်ဟွန်ဆူတ်ကူချစ်နာဘန်တီယိုရှိချကူဆေညိုချီရှူနီလီကောဆပ်တစင်ကီလီကတ်ဆေကေလီကကဝီလာလီလော့လေကူတန်လီနဂစီချခေနာကေရတဲလ်ဆေညိုရဟရလ်ကူတန်ဂျယ်လ်နိမ်လရဟ ோம் ဆေစပန်လီကချူအမ်ho kana chi ho kai no ko na choka kukin chi pantio shin no ko na choka kukin senyo chi samankil ka kamilal chi samankil ka mets e una kana chi tian ka kwana raral kutan no ko a ho ka kukin ho kana kwi chi ruli ho na lai senyo no ko na choka kukin chi sa pes Chishuni li ka kreru li narah nung tag sa shwen li kachuam. Ho ka na kwi senyo no ko na choka kukin. Chisaman ki li shkawila lev li karmanos li karmanas li niketa limang chiru li raylal. Nakapam senyo na hlat at kanghilar sa lishwame. Nakapab senyo na hla chiruli hunalain chako ho peblis chol. Hokana chiho kain senyo. Nogona choka kukin chisa mangkilis kawilale. Kachilat senyo na kanaw ho kehali na snumsili hunghun. Hokana chiho kain senyo. Nako samang chirili shwame blikok al senyo li negetalimang chiruli railal. Kachyak bukin senyo nako ruhing chishkohopang kili kachol. O kanachihokain senyo rosoptesilis chinaailing kwalak senyo. Chakelish kawilal, chasapesi chishunili railal, linarahnum tag sa lishmum shakalil. Kachyakukin, Senyor, naruna kakokob li kachol. O kanakwinukot samang chirish lishina Emily Fabiola, ishmarili Esmeralda, Senyor, chateng kanihip. Chakwisi chishunili railali narahnum tag sa lishmum shakalileb, Senyor. Chakeli sa ilaleb lishchol, chakeheb chitsekang, Senyor. Nakapab na halata, chob kang hilag, chirulikutan kain. O kanakwi, Senyor, o sabtesi lishchuam, hermana Matilde. O sabtesi, Senyor, chakohob lishchol. O kanakwi osobte silis juam, hermana Margarita Chokshol. Osobte silik ula alas, china Luisito, Señor. Osobte silis juam, hermano Mario, hermana Leticia. Chakelis kawilalim, Señor. O kanakwi osobte silas, china Juan, las Natanael. Chakelis kawilalim, kakwa. Osobtesilis juam, hermana Josefina Che. Osobtesilis juam, hermano Roni. Jocanacui, Señor. Osobtesilis juam, hermana Elvira, hermano Francisco Yashkal. Chatencanijebras rancutan, Señor. Naganablas la oma, canucorujín, chishbanunquil. Kachish kampal sa lakilupalis necesidali yekarmanos yekarmanas chiruli hunhun chikutang. Hokanakwi Señor osobtesieb yekarmanas linikeshke chaklishkawilaleb chichal chishkanabankilis chabiloken sa lakangel. Kakiretal Señor. Nagnekeskereta la rajom sespelis juame. Nekeskelis kawilalev, nekeskelis rajomem sespelak angel, Señor, chosoptesije, chakwilev rahral kutang. Jokanakwi, Señor, chosoptesilis juam link ula al. Chakwil, Señor, na kana unak chisa sa linch o linchal chik angelak.
Abana en Señor, cua jornal, la numje salin kawu, shut nin ye. La rajo salin cho, nagnin kanab chachones. Marian chal, narah ranak hunilik, nin kwan krikin.

Narune ke kecek la kabilal. Arah narune ke cepce hunek la moto taxi. Arine ke taliman cik angelak salivario el porvenir poptum peten. Arinchis adli colonia militar. Arah cine rune ke cepce hunek la moto taxi. Arine ke taliman li hermanos. Aranchi Rishli, Rochochili Radio, Arancho Kepchik Angelak, Hermano Domingo Pastor, Rodolfo, Arancho Kepchik Angelak, Zakahlarin Sasari Kachol, Okarachi Hokina Kina Kana Zahun Komonil, Kakotli Sahil Cholehil, Okaraharin Chokoche Roy Peninkil, Hermanos, Sutermanas. Aran kakiretan na chiruli kutan kainin kasi Elia Carmano saran salik alipal. Abanan tzakah larin na runik isyan la isli tesruhin kermano sut hermanos. Mara na runik ikechak le promesa. Chihokain sa hong komunik kakutli sa ilch olehil.